harufu liyahu. Ya mamtu Rasulallahi daha mukaddasa, anin niliji wal ardadi aslan muassasa. Rasulun wa aslun nasi ma'un wa jandalun, fala insa fi zakal zamani muannisa.

0: FM.
1: Mi sauraro, assalamu alaikum. A halin yanzu za mu kawo maka karatun Alkur'ani mai girma daga bakin Malam Alaramma Abdullahi Abba. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif

Nak zamu tsahir sha a wannan gaba amma kafin mu sallama zamu bude layukan waya mu dauki yan tambayoyi kafin mu nada tabar mashirin za ku iya aika da rubutaccen sako a dandalin mu na WhatsApp line 0809 8712 7715 da kuma layukan mu na waya 0200